maimaite tapicha kuera omenda seva penguana omendara moa penguana inokatu omendama kue areha ne ina guie penguana hina hoga.